Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pagi hari ini biar kamu juga punya panduan gitu ya, teman Pro 2. Mau pakai baju yang kayak gimana, atau ada barang-barang khusus yang mau dibawa yang berhubungan sama cuaca. Kalau nanti tiba-tiba hujan, nah udah sedia jaket sama payung gitu misalnya ya, teman Pro 2. Tapi kalau cerah, bawa apa? Bawa tumbler biar bisa bawa minum yang banyak, terus nanti kalau panas bisa minum sering-sering gitu ya, teman Pro 2. Kita update juga informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk wilayah Sumatera Barat tanggal 28 Juli tahun 2026. Ya, informasinya kita kutip dari bmkg.go.id. Kita mulai dari pesisir selatan yang hari ini udara akan mengalami udara kabur, teman Pro 2. Sama juga kayak di Solo dan daerah lainnya juga akan mengalami udara kabur, yaitu di Solo Selatan, kemudian di Pasaman Barat, teman Pro 2. Dan cuaca lainnya hari ini yaitu kabut atau asap akan terjadi di Sijunjung, Tanda Datar, kemudian di Kota Padang, juga di Kota Padang Panjang, kemudian di Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, dan cuaca lainnya, teman Pro 2, akan terjadi yang namanya berawan, akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di Kepulauan Mentawai, kemudian di Darmasraya, dan di Kota Pariaman. Udara kabur, teman Pro 2, juga akan terjadi di Kota Solo tadi ya. Dan update terbaru, cuaca lainnya akan terjadi hujan ringan, yaitu di wilayah 50 kota, kemudian di Pasaman, kemudian di Kota Sawah Lunto. Untuk hari ini, teman Pro 2, suhunya akan berkisar di angka 17 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 31 derajat Celcius, dengan kelembapan yang cukup bervariasi yaitu di angka 64% sampai yang paling tinggi adalah 99%.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
3: Munih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Bro FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ada gak sih yang hari ini tuh punya agenda spesial, teman Bro 2? Mungkin ada yang kamu rayain, anniversary mungkin di hari Selasa ini, yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli, ya teman Bro 2. Atau ada agenda-agenda lain yang mungkin akan kamu peringati juga di hari ini ya, teman Bro 2. Nah, tanggal 28 Juli ini juga bertepatan dengan hari cat air sedunia. Lucu juga ya, teman Bro 2. Dimana seni dalam lukis terbagi dalam berbagai jenis. Nah, salah satunya seni cat air. Nah, cat air ini merupakan satu cara mewarnai yang melibatkan proses melarutkan warna di dalam air ya, teman Bro 2. Lansir dari National Today, seorang seniman dari Amerika Serikat, Charlie O'Shields, merupakan pencetus adanya World Watercolor Day atau Hari Cat Air Sedunia. Nah, founder dari Doodle Wash tersebut beranggapan bahwa dengan adanya hari peringatan tersebut bisa membuat dunia atau seni melukis cat air lebih dikenal luas oleh masyarakat dunia. Nah, ada berbagai cara untuk merayakan peringatan hari tersebut, teman Bro 2. Di antaranya dengan berbelanja alat lengkap cat air, bikin karya seni rupa dari cat air, atau mengunjungi pameran lukisan cat air yang diadakan pada hari tersebut.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tema kedua dikutip dari rri.co.id. Polda Metro Jaya membongkar sindikat bazar penyebar berita bohong yang diduga beroperasi melalui berbagai platform media sosial. Penyidik menangkap 8 orang dan menyita uang 220 juta yang diduga berasal dari pembayaran proyek pembuatan konten

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Mau goreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
3: Lagi santai di sore hari,

Teman Pro 2, selain hari cat air sedunia, nah hari ini tanggal 28 Juli ini juga diperingati sebagai hari konservasi alam sedunia. Dimana hari konservasi alam sedunia ini berkaitan erat dengan International Union for Conservation of Nature atau IUCN, Teman Pro 2, yang didirikan pada 1948 di Glatt, Swiss, yang merupakan serikat global mengenai status alam dan langkah yang diperlukan untuk melindunginya. Nah, adanya peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia ini bertujuan untuk menyelamatkan tumbuhan dan satwa ya yang terancam punah, sekaligus mengajak publik untuk menjaga keutuhan komponen alam. Jadi ya, Teman Bro 2, hari ini jadi hari yang sekali lagi kita gunakan untuk hal-hal yang positif, termasuk juga menjaga satwa dan fauna atau flora yang ada di kawasan kita di Asia Tenggara.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah di jam 8 pada pagi hari ini, teman Produ. Kembali lagi kita di Spada, ngebahas topik-topik yang ringan-ringan aja. Ya mungkin kayak jadi teman kamu juga ya, memulai aktivitas di hari Selasa ini, teman berdua. Kadang dari topik-topik sederhana kita jadi kayak apa ya, teman berdua, jadi ada yang dipikirin juga gitu loh, nggak cuman sederhana dan juga seringan itu, tapi ada pesan-pesan tersendiri yang bisa kita ambil dari topik sesederhana apapun, ya enggak, teman-teman berdua.

Dan di pagi hari ini Temu Bro 2, jangan lupa juga ya, kamu mungkin punya aktivitas yang padat sampai nanti sore. Nah, yang gak kalah penting adalah apa Temu Bro 2? Mengisi tenaga dan energi dulu, biar kamu punya kemampuan yang cukup untuk berpikir, terus ada fokusnya, ada konsentrasinya gitu ya teman bro 2, yang tentu bisa kamu dapatkan dari sarapan dulu di pagi hari ini teman bro 2.

Nah kalau udah sarapan, ya udah lanjut dengan aktivitas kamu. Jangan tiba-tiba kamu terdistraksi dengan hal-hal lain di sekitar kamu gitu ya. Atau nomor dua, media sosial atau teman-teman yang tiba-tiba ngumpul rame-rame terus kayak membicarakan satu topik tertentu, terus kamu juga kayak penasaran gitu ya, teman berdua. Nah, hal-hal kayak gitu yang biasanya bikin kita jadi kayak yang tadi niatnya mau produktif nih, malah jadinya nggak jadi produktifnya. Jangan sampai ya, teman berdua. Harapannya sih kamu bisa tetap produktif di tengah berbagai distraksi yang mungkin aja terjadi atau mungkin aja kamu temukan di tempat aktivitas kamu sekarang ini. Bisa dari teman, bisa dari dalam diri kamu sendiri, bisa dari... aplikasi di handphone kamu, teman berdua.

Nah, kalau udah ketemu tuh hal-hal yang bikin kamu terdistraksi ya, teman berdua, mungkin kamu juga bisa tahu punya cara tersendiri untuk menghindari, biar gimana caranya distraksi itu nggak bisa mengganggu kamu, ya nggak, teman berdua? Karena yang namanya distraksi mah akan selalu ada ya. Balik lagi ke diri kita masing-masing nih, teman berdua, gimana caranya menghindari distraksi biar bisa tetap produktif. Nah, di pagi hari ini kita akan ngebahas tema-tema yang ringan-ringan aja, yang gak bikin kamu terdistraksi. Jadi ya, fokusnya tetap ke kerjaan dan aktivitas kamu nih, teman berdua, sambil kita temenin ngobrol hal-hal yang ringan aja. Nanti kamu mungkin

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tomo Brodo, kamu pernah kepikiran gak sih tentang seberapa cepat sebuah chat dibalas? Kalau kamu, chat kamu dibalas cepat atau lama itu ngaruh gak sih? Atau ada efek tertentu gak? Misalnya kalau dibalas cepat berarti menandakan suatu hal, atau kalau dibalas lama menandakan hal yang lain. Atau menurut kamu sama-sama aja, dibalas cepat atau lama ya gak ngaruh-ngaruh juga, Tomo Bro 2. Kamu bisa kasih tahu kita di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa, Tomo Bro 2 di 0811-6655-908. Kita bahas soal ini nanti jam 9 di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Biro Pengamanan Internal Polda Metro Jaya memeriksa Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Selain masalah tanggung jawab pengawasan kepada bawahan, pendalaman juga dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Kamera rolling action.
7: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
7: Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak.
8: Frustra.
7: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
6: Kak.
7: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
6: Kak, bungkus.
8: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
9: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
10: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
8: Frustrasi kali, Kak.
11: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
12: Aduh, hoax tuh.
11: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sebenernya ini sih teman berdua, cepat atau lama seseorang balesnya tergantung prioritas ya. Nah, kamu jangan keburu baper kalau chatnya dibalesnya lama. Mungkin kamu juga ngechatnya di dinding, berdua itu mah ngechat bukan ngechat. Ngechatnya maksudnya di jam-jam yang juga gak memungkinkan untuk dibalas cepat. Jadi ya bukan sepenuhnya salah orang yang gak ngebalas dalam waktu cepat ya atau berdua. Karena mungkin waktunya juga gak pas kamu ngechat di jam-jam sibuk kali gitu ya. Coba deh kamu chat seseorang di jam santai kayak jam makan siang atau sore atau malam gitu ya. Tapi jangan malam banget, takutnya gak sopan nanti teman berdua. Kalau misalnya kamu kayak chat di jam 9, jam 10, mungkin dia lagi sibuk dengan kegiatannya sendiri. Terus kamu udah berprasangka yang macem-macem. Nah, sebaiknya hindari hal-hal kayak gitu ya teman berdua. Karena bisa jadi dia lagi sibuk dengan kegiatannya. Nanti kalau udah senggang, pasti chat kamu kayak tetap gak dibales. Gak dibales ya kalau udah sempat nanti gitu loh teman berdua. Jadi ya sebenarnya ngaruh apa enggaknya chat kamu dibalas cepat atau lama ya ngaruh juga sih sebenarnya ya teman berdua. Apalagi kalau kamu butuh balasan yang cepat. Tapi mengingat berbagai faktor juga ya, kadang orang lagi gak megang HP atau baterainya lagi habis atau lagi ada kegiatan yang lain sehingga gak mungkin untuk balas chat teman berdua. Jadi gak mutlak harus cepat, ada toleransi yang harus diperhatikan juga. Itu dulu di sepada kita pagi hari ini teman berdua. Jam 9 nanti lanjut dengan sepada tematik masih di Pro 2 FM RRD Padang, teman terbaik kamu.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Pro 2 FM, Error di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kayaknya lumayan mendung ya cuacanya di hari Selasa ini teman Pro 2, nggak mendung-mendung banget sih. Tadi sesuai prediksi dari BMKG, berkabut gitu deh cuacanya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan nggak menurunkan produktivitas kamu juga di hari Selasa ini. Selain produktivitas, juga hal-hal baik lainnya semoga masih bisa tetap kamu lakukan. Dan semoga kamu juga didukung dengan lingkungan yang baik. Ada teman-teman yang ada di sekitar kamu yang senantiasa mengingatkan untuk berbuat baik atau membawa ke hal-hal yang baik. Nah, sehubungan dengan topik kita juga di sepada tematik pagi hari ini teman berdua, yaitu seputar agama dan anak muda. Senang banget sih kita akan ngebahas teman yang ngebawa ke hal baik teman berdua. Kamu pernah gak sih dengar kalimat, tunjukkan siapa teman kamu, maka aku akan tahu seperti apa dirimu. Jadi kayak orang itu tahu kita dari teman-teman kita gitu loh, teman berdua. Yang mungkin terdengar sederhana sih kalimatnya, tapi kalau dipikir-pikir nih, ada benarnya juga. Coba ingat lagi, waktu kita mulai punya kebiasaan nongkrong di tempat tertentu, ngomong dengan gaya tertentu, bahkan mendengarkan lagu atau mengikuti tren tertentu, seringkali itu semua berawal dari teman. Ada influence dari teman di sekitar kita gitu ya, teman berdua. Teman emang punya pengaruh yang luar biasa. Dan berikut bisa jadi alasan kita berkembang, tapi juga bisa jadi alasan kita kehilangan arah. Makanya jangan sampai salah pilih teman ya, teman berdua. Kali ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang mungkin sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar juga tuh, teman berdua. Yaitu teman yang ngebawa kita semakin dekat ke hal-hal baik. Ceritain dong pengalaman kamu punya teman-teman kayak gini, teman berdua. Punya teman yang selalu mengingatkan untuk dekat ke hal-hal baik. Di 0751-274-27482 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-66-55908. Sampai nanti jam 10 kita bahas ini teman berdua di Sepada, di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Nomor 2, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku remaja dan anak muda banyak dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya ya. Mulai dari kebiasaan belajar, terus gaya hidup, gaya bicara, hingga keputusan-keputusan penting di dalam hidup. Artinya nih, nomor 2, kita emang cenderung menular kebiasaan dari orang-orang yang paling sering bersama kita gitu ya. Kalau setiap hari berteman dengan orang yang suka belajar, besar kemungkinan nih kita jadi ikutan semangat tuh untuk belajar, teman berdua. Kalau temenan sama orang yang gemar berbuat baik tanpa sadar, kita pun akan terdorong pada akhirnya untuk melakukan hal yang sama.

0: kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: bersama.
1: Sampah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
0: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Tepuk berdua kalau disuruh nih, menyebut satu nama teman yang paling banyak membawa perubahan positif dalam hidup kamu. Siapa sih orangnya? Dan apa hal yang baik yang pernah dia ajarkan kepada kamu, teman berdua? Mungkin kamu udah punya nama-namanya tersendiri, teman berdua. Kalau ditanya lagi nih, mau punya teman yang baik atau punya teman yang seru? Sebagian besar mungkin dari kita akan jawab dua-duanya, ya enggak? Emang sih idealnya kayak gitu, tapi jangan sampai kita menganggap nih teman baik adalah teman yang selalu membenarkan semua keputusan kita. Padahal justru teman terbaik adalah kamu, karena kamu teman terbaik. Ya itu adalah orang yang berani mengingatkan kita ketika kita mulai salah arah nih teman berdua. Teman yang berani bilang kalau kayaknya itu gak baik deh, atau coba dipikir lagi. Aku gak setuju, tapi aku tetap peduli sama kamu. Nah teman-teman kayak gini nih yang harusnya kamu pertahankan ya teman berdua. Emang kadang nasihat terasa gak nyaman, tapi lebih baik mendengar nasihat hari ini daripada kita menyesal di kemudian hari. Gitu loh teman berdua. Jadi ya tipsnya nih, kita mungkin bisa nge-share tips juga sama kamu. Berani mengingatkan dengan cara yang lembut gitu ya, untuk membawa teman kepada kebaikan. Nah kedua, jangan pelit ngasih apresiasi kepada teman kalau emang tindakannya tepat dan benar gitu loh teman berdua. Jangan ikut juga menyebarkan aib atau gosip. Dan yang keempat, kamu bisa hadir bukan hanya teman saat teman kamu sukses teman berdua, tapi juga saat mereka lagi dalam kesulitan. Nah biasakan saling mendoakan bahkan ketika teman tidak mengetahuinya. Gitu loh teman berdua. Jadi kayak kalau hari ini kamu belum punya teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, jangan berkecil hati teman berdua. Mulai dengan menjadi teman yang baik terlebih dulu aja. Karena seringkali orang-orang baik akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga lagi berusaha untuk jadi baik. Itu dia sepada kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Setiap hari jam 9 sampai jam 10 di sepada tematik, tentu aja teman berdua. Habis ini ada Prodo Hitlist di jam 10 di Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Solusi atau Win Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Riset kolaboratif Universitas Negeri Padang bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan transformasi digital mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM lebih dari 20%. Riset tersebut dilakukan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi percepatan ekonomi digital pasca pandemi. Riset dipimpin tim peneliti riset kolaborasi Indonesia RKI UNP yang terdiri atas Dr. Yasdinul Huda, Dr. Rino, Dr. Zul Afdal, dan Dr. Anda Armida S. Penelitian melibatkan 90 pelaku UMKM dan 10 pengelola BUMNAK dari wilayah Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Agam. Ketua Mitra UNP dalam riset tersebut, Dr. Yasnidul Huda mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga ditentukan kekuatan modal sosial dan kolaborasi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital harus dibangun secara inklusif dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Penyanyi Bernadia sukses menggelar album showcase megah dalam konsep cerita penuh makna mendalam. Pertunjukan ini dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan. Babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Berbalut dress putih dengan jeans, ia membuat penonton gemas dengan penampilannya. Konsep panggung dirancang matang agar setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Atmosfer konser terasa sangat meriah karena seluruh area dipenuhi oleh suara kompak penonton yang bernyanyi bersama. Kemeriahan tersebut membuktikan suksesnya showcase ini dalam menyatukan perasaan Bernadia dan para penggemarnya. Dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat, Richard, season 4 produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto First Look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada 20 Agustus 2026. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini. Richard season 4 kembali dibintangi Alan Ritson yang memerankan tokoh utama Jack Richard. Dalam musim terbaru, Agnes Mo memerankan karakter Lila Holt, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisa Holt, ibu Lila, yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Agnes juga mengaku proyek ini menjadi langkah kembalinya ke dunia akting. Ia kembali setelah beberapa tahun lalu fokus mengembangkan karir musik di kancah internasional.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Udah di jam 10 waktunya kita request lagu lagi bareng-bareng. Buat kamu di teman Pro 2, kita tunggu requestannya di 0751274822. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya, di 0811-6655908. Berarti jam 12, teman Pro 2, kamu bisa request dan kasih tahu kita judul lagu favorit kamu di siang hari ini. Terus penyanyinya siapa gitu ya, biar kita gampang nyarinya dan biar bisa cepat langsung untuk kita puterin.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
10: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
9: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
10: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
9: Iya, emangnya kenapa, Bu?
10: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
9: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
10: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
9: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
11: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
12: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita putarin lagi yuk lagu-lagu yang udah di request yang hari ini. Ada The Rain dengan Patah Terbelah, teman Prodo. Waduh, siang-siang patah terbelah ya. Jangan sampai deh, teman Prodo, kamu kayak gitu terus sampai nanti sore. Mudah-mudahan segera bersatu kembali ya. Apapun yang patah terbelah siang hari ini. Ada GAC dengan Higher, teman Prodo. Lagu mereka di tahun 2024 sama The Lantis dengan Bunga Maaf. Ini juga lagu dari tahun 2024 ya. Kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang udah di request ini. Kita masih tunggu requestan kamu teman-teman berdua. Nanti jam 12.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
0: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
8: 3, 2, 1, go!
7: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
9: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
10: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini masih lanjut dengerin lagu-lagu yang kamu request nih. Kali ini ada lagu dari Aruma dengan Tunggulah Sebentar ya. Kayak ini tuh soundtrack buat kamu nunggu pesanan kamu yang belum datang, ya gak sih, siang hari ini teman Pro 2. Sambil nunggu tadi pesan makanan lewat online gitu ya teman Pro 2, tapi belum datang nih. Dengerin lagu ini aja dulu. Enggak. Ada For Revenge dengan Sadrah teman berdua, lagu kedua, dan lagu ketiga ada lagu dari Fanny Sugi dengan Dahayu. Kita lanjut lagi yuk, dengerin lagu-lagu yang udah di request untuk kamu nih teman berdua. Tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produ FM, RR di Padang, teman terbaik kamu tahu Produ, masih di Produ Hitlist yang hari ini. Dan lagu-lagu yang kamu request masih bisa kita puterin nih. Apa nanti jam berapa? Jam 12 ya, teman Produ. Tapi untuk kamu yang juga lagi dengerin siaran kita di siang hari ini, teman Produ, kita juga punya informasi nih yang mau kita sampaikan buat kamu ya, teman Produ. Ini berkaitan dengan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026 sampai 2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pengumuman seleksi 15-29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15-29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI 0822-8422-4943.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Topo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mendesak Polri mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman, yakni dalam kasus peredaran gelap narkotika yang menjeratnya.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
5: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
6: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
5: Tahu aja kamu.
6: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada dua lagu terakhir di siang hari ini ya. Itu udah di penghujung Pro 2 Hit List teman Pro 2. Kamu yang udah request dari tadi, thank you. Terus yang belum kesempatan buat request teman Pro 2, mungkin bisa lanjut besok kali gitu ya. Karena Pro 2 Hit List hadir setiap hari jam 10 sampai jam 12. Teman Pro 2, dua lagu terakhir ada lagu dari Gemilang, maksudnya dari Perunggu dengan judulnya Gemilang, dan lagu terakhir ada The Sigit dengan Bread and Circus. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye bye.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya di hari Selasa ini teman Pro 2? Semoga baik-baik saja. Dan teman Pro 2, di jam 12 siang ini, selamat makan siang ya. Buat kamu yang lagi lapar, cus cari makan siangnya. Atau buat kamu yang baru aja selesai sama deadline-nya, gak apa-apa nih teman Pro 2, relax dulu gitu ya. Chilling dulu nih teman Pro 2, sambil nyari-nyari makan siangnya enaknya apa sih gitu ya. Tapi nih teman Pro 2, apapun kegiatan kamu di siang hari ini, jangan lupa untuk stay tune bareng sama kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke nih teman Pro 2, di siang hari ini sampai sore hari nanti ada Rini Kamal di sini yang nemenin kamu, jadi pastinya kita bakal seseruan bareng. And now teman Pro 2, let's move to Rise with Love 119.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Sore kamu, lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik, tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah mau jam 1 siang nih teman Pro 2. Apakah sudah pada makan atau ada yang baru habis sholat juga gitu ya teman Pro 2. Yes, gak apa-apa sih teman Pro 2. Mungkin di siang hari ini kita bisa take a short break dulu gitu ya. Balikin lagi energi yang sudah terkuras dari tadi pagi sampai siang hari ini. Dan juga nih teman Pro 2, memang Padang sepanas ini tidak bisa dipungkiri, memang panas banget. Tapi di teman Pro 2, di cuaca yang panas ini, hati kita diademin ya. Biar apa? Biar tetap bisa dingin nih kepala. Kalau hati panas, cuaca panas, ah semua panas. Masa iya kita harus terbakar semua? Angus dong. Akhirnya teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Nanti di jam 1 siang kita masih bakal balik lagi dengan berbagai informasi lainnya. But now teman Pro 2, kayaknya kita harus chills dulu. Kita harus relax dulu nih teman Pro 2. Kita ke Kate Hudson with Talk About Love.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, barusan teman Produa ada Jess Rewe with Tak Biasa. Oke nih teman Produa, emang kadang kita gak biasa juga sama cuaca yang sepanas ini. Wah, kayaknya udah biasa sih. Tapi apa hal-hal yang gak bikin biasa nih teman Produa? Mungkin aja suasana di tempat kerja yang baru mungkin gitu ya. Atau harus ngerjain deadline-deadline, tugas-tugas yang sebelumnya belum pernah kamu kerjakan. Nah teman Produa, apapun hal baru yang kamu rasakan hari ini, mungkin bisa beradaptasi dulu kali gitu ya. Dan juga nih teman Produa, jangan perngut-perngut. Harus dinikmatin dan di-enjoyin aja nih kayaknya semuanya ya gitu. Kalau misalkan kita perngut-perngut ya juga gak bakal ada habisnya. Jadi apa, di cuaca yang kayak gini, di momen-momen yang kayak gini, hati kita aja yang dilapangin. Dan kalau misalkan kamu kayak beneran mumet banget nih teman Produa, stay tune aja barengan sama kita siang hari ini di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, nanti kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, ada updatean apa aja? Tungguin deh teman Produa. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh ya. Kita ke Bibi featuring Jackson Wang with Feeling Lucky.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
6: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
5: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
6: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
5: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
6: Wah. Ma, Ulan ma.
7: Sore kamu.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi FM. Petenis Indonesia Jenis Chen melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia Rebecca Skramkova di Washington DC Amerika Serikat. Nah, Jenis itu menyelesaikan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor yang meyakinkan nih teman Pro 2, yaitu 6-4 dan 6-2. Nah, kemenangan ini jadi awal yang menjanjikan juga bagi Jenis Chen ya, wakil dari Indonesia ini dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 220 anak yang terpapar ekstremisme sepanjang 2024 hingga 2025. Upaya mitigasi tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal. Menurutnya internet kini dimanfaatkan kelompok teroris sebagai sarana rekrutmen, propaganda, dan pembinaan. Sehingga anak-anak, perempuan, dan remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa tunggal putri Indonesia, Nika Dek Dinda Amartia Pratiwi. Tinggal selangkah lagi nih menuju babak utama BWF World Tour Super 300 Taipei Open 2026 setelah melewati pertandingan pertama kualifikasi di Taipei Arena Taiwan. Nah, jadi Dinda ini menundukkan wakil tuan rumah Li Yuxuan ya, 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-5, dan selanjutnya juga akan menghadapi pemain Malaysia Kisona Selva Durai pada final kualifikasi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap.

happy buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

0: Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

gudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Pasaman Barat Yulianto mendorong gawe sarung Ponsakato menjadi agenda tahunan daerah setelah kegiatan tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta. Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang berkumpul di Nagari Lingkuang Awa Bandarajo, Kecamatan Pasaman. Yulianto juga mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan gawe sarung Ponsakato tidak sekedar menjadi ajang olahraga. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar komunitas sepeda lintas daerah sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat. Ia juga menilai besarnya partisipasi peserta dan dampak positif kegiatan menjadi alasan kuat gawe sarung Ponsakato dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Sony Pictures baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosialnya. Karya ini diproduksi oleh Sony Pictures yang berkolaborasi dengan PlayStation Production dan Constantin Film dan disutradarai oleh Zack Cregger. Ditulis oleh Shay Hatton dan Cregger, Resident Evil dikemas dalam genre science fiction yang akan dirilis pada 18 September 2026. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi oleh Austin Abrams, Zack Cherry, dan Paul Walter Hauser. Cregger selaku sutradara mengatakan ini bukan adaptasi dari permainan Resident Evil manapun, yang mengaku bahwa ia tidak akan bisa membuat versi lebih baik dari gamenya karena plot dari permainan tersebut sudah dieksekusi dengan sangat baik. Film ini akan memiliki latar waktu yang sama dengan seri Resident Evil 2, beberapa hal seperti karakter hingga suasana musim dingin yang dibuat berbeda dengan versi video game. Informasi terakhir, teman Pro 2, rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Dilansir dari Variety, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkapkan jadwal penayangan, rumah produksi tersebut juga menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema, Angga Dwi Masa Song, Ko mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang pada tahun 2028. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari. Mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Kita taunya yang namanya madu salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Yeah.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Terbaik

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Keuangan memperluas implementasi asuransi barang milik negara melalui pendanaan pooling fund bencana. Langkah ini memperkuat pengelolaan risiko aset negara dan akan mempercepat proses pemulihan layanan publik saat terjadi bencana.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Gak bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
5: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
4: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
5: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi sudah sering nih, cie, yang lagi pada pulang kerja. Wow, gimana kak suaranya iri banget gitu ya. Karena aku masih belum pulang nih teman Pro 2. Karena kan apa, sampai jam 6 sore nanti masih ada aku di sini buat menemani kamu. Tapi it's okay, gak apa-apa ya. Tapi ini just information ya teman Pro 2. Dilihat dari Sudirman rame aja, lancar sih. Jadi ini gak rame-rame banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini mau pulang lewat Sudirman sih kayaknya bisa lah, lancar luncur gitu ya. Yang mau lewat Tan Malaka juga bisa nih teman Pro 2. Lancar banget malah kalau di Tan Malaka. Lewat sih satu-satu yang memang lagi pada di jalan mau pulang kali gitu ya. Anyway teman Pro 2, kita juga punya information ini berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuannya sebagai berikut. Nah, persyaratannya teman Pro 2, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, terus juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, dan juga bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan juga memiliki visi, misi, dan program kerja. So, teman Pro 2, ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwalnya, di mana pengumuman seleksi itu tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftarannya 15 sampai 29 Juli 2026, seleksi administrasi di tanggal 30 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 1 Agustus 2026, dan seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Nah, terus juga pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di tanggal 6 Agustus 2026, dan juga seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi itu di tanggal 11 Agustus 2026, teman Pro 2. Jadi jadwal tahapan seleksi yang tercantum ini dalam pengumuman ya, teman Pro 2, itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi, ada Jusnimar SOS di 0852747611141 atau Alfajri SHIMHI di 0822842249 43.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria. Army, mana suaranya? Nggak kedengeran sampai sini. Tapi nih teman Pro 2, Army sebutan untuk para penggemar BTS ya. Yang nggak tahu nih, kalau sekarang tuh kayaknya udah selesai apa ya, melakukan world tour mereka gitu, teman Pro 2. Dan ini adalah

3 minggu sejak awal September 2020 dan sekaligus menjadi single pertama artis dari Korea Selatan yang mencapai posisi tersebut. Buat kamu yang nonton halftime show-nya Piala Dunia 2026 kemarin, teman Pro 2 mungkin juga gak akan gak akan ragu nih sama lagu yang satu ini, karena lagu ini dibawakan BTS di halftime show kemarin. Nah terus teman Pro 2, setelah Dynamite ada Butter. Nah, Butter juga menembus puncak Billboard Hot 100 dan makin menetapkan posisi BTS sebagai salah satu kekuatan besar di industri musik global. Terus teman Pro 2 ada Boy With Love. Nah, salah satu breakthrough-nya BTS juga nih teman Pro 2, karena di sini juga featuring Halsey yang dirilis di tahun 2019. Terus teman Pro 2 ada Spring Day yang dirilis di tahun 2017, dan lagu ini tuh lebih apa ya teman Pro 2, lebih melankolis dari lagu-lagu yang lainnya, karena emang segalau itu sih sebenarnya ya teman Pro 2, karena mungkin karena konsepnya boyband juga, BTS tuh sebelumnya lagunya lumayan energik dan di Spring Day itu lagunya emang semellow itu. Terus juga ada DNA yang dirilis di tahun 2017, di mana lagu ini juga menjadi salah satu lagu awal yang berhasil menembus Billboard Hot 100. Oke deh teman Pro 2, sebenarnya masih banyak lagi lagu-lagu BTS yang lainnya gitu ya, yang kayaknya harus banget nih kita dengerin. Tapi ya itulah 5 teratas kalau menurut aku sih teman Pro 2. So kali ini kayaknya kita puterin dulu lagunya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di Sore Ceria.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah melemah terhadap dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,41% atau 76 poin ke posisi 18.083 rupiah per dolar Amerika. Pelaku pasar masih mencermati transisi di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Nah, mungkin kamu juga udah lihat videonya di mana-mana ya, teman Prodi, di mana dua aktris Indonesia, Agnes Mo dan juga Anggun, itu bakal tampil juga di Richard Season 4. Wah, kita bangga banget nih, teman Prodi, karena mereka juga dari Indonesia dua-duanya gitu ya, dan masuk ikut bergabung juga di project internasional. Anyway, teman Prodi, dalam apa ya, potret perdana Richard Season 4 ini, Anggun dan Agnes Mo itu terlihat duduk berdampingan di sebuah ruangan gitu, teman Prodi. Nah, jadi mereka ini memang sudah dikonfirmasi dan juga sudah presscon kayaknya ya, teman Prodi, ambil bagian dalam Season 4 dari series Richard. Dan Agnes Mo itu dipercaya memerankan Lila Hood, perempuan misterius yang sedang mencari ayah kandungnya gitu. Sementara Anggun itu memerankan Amisha Hood yang merupakan ibu kandung dari Lila. Nah, jadi teman Prodi, mereka ini karakternya katanya bakal jadi villain nih dua-duanya untuk Season 4 ini. Cuman tuh banyak yang penasaran juga seperti apa nanti mereka akan berlaga di sana gitu ya, teman Prodi. Terus kita sebenarnya sih kalau ngelihat Anggun atau Agnes Mo, kayaknya kalau mereka ada di satu project yang sama sih kayaknya nggak bakal heran ya, tapi ini kan di project internasional gitu, di project global, jadi kita juga ikutan senang dan ikutan happy, dan pastinya kita juga nunggu dari Season 4 ini kita juga bakal lihat penampilan dua aktris kebanggaan Indonesia ini, pastinya bakal seru banget nih, teman Prodi. Oke, baiklah teman Prodi, kayaknya itu dia informasi terakhir dari aku untuk kamu di sore hari ini. Aduh, buat kamu yang lagi di jalan udah mau pulang sama aku juga nih bentar lagi ya. Jadi teman Prodi, sudah saatnya aku sign off dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu, jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. Saya ujian kemana-mana dulu teman Prodi, saya Ninja terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini kita akan menyampaikan 3 nasihat Imam Syafi'i yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak

minta-minta, dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang bercukup-cukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu, penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10, tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Gitu. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, walaupun dia sudah bekerja, walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadisufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal. Suatu saat takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang mampu menata emosinya. Sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah, bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah,
tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabbnya, minta kepada Rabbnya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ratusan atlet mengikuti seleksi terbuka bola voli sekabupaten Darmasraya dalam rangkaian persiapan menjelang keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pagi tadi. Tim penilaian seleksi terbuka voli Kabupaten Darmasraya, Edi Pramono kepada RRI Padang mengatakan, jumlah peserta yang ikut seleksi terbuka pada dua tempat yakni untuk putra di lapangan Citra Dharma Blok A, Piruko diikuti lebih dari 50 atlet. Sementara itu di lapangan Regel seberang Piruko, Koto Baru yang diikuti atlet putri sebanyak 40 peserta. Edi menyampaikan para atlet yang mengikuti seleksi terbuka ini berasal dari sejumlah klub voli yang ada maupun atlet mandiri yang tanpa klub di Kabupaten Darmasraya. Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, nantinya akan dipilih masing-masing 14 atlet untuk putra dan 14 atlet untuk putri yang akan memperkuat tim voli indoor Darmasraya. Selain itu, tim juga memilih 4 pasangan atlet voli pantai, 2 untuk kategori putra dan 2 pasangan untuk kategori putri. Penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois menyambut baik penunjukan Mark van Bommel sebagai pelatih baru timnas. Ia mengatakan akan berbicara dengan pelatih Belanda itu tentang apakah ia akan melanjutkan karir internasionalnya atau tidak. Van Bommel ditunjuk setelah Rudi Garcia dan Federasi Belgia sepakat tidak memperbarui kontrak. Menyusul tersingkirnya Belgia di perempat final Piala Dunia. Setelah Piala Dunia, Courtois mengatakan ingin melanjutkan karirnya bersama Belgia tetapi hanya jika diizinkan melewatkan kampanye UEFA Nations League mendatang. Courtois menegaskan tidak pernah ada perselisihan dengan Garcia meski pelatih banyak dikritik. Pemain timnas Belanda Matthijs de Ligt dipastikan masih harus menunda untuk bermain kembali atau comeback bersama Manchester United. Cedera punggung yang belum sepenuhnya pulih membuat dirinya diperkirakan baru bisa memperkuat Red Devils pada awal musim 2026-2027. De Ligt terakhir kali tampil untuk MU pada November tahun lalu saat menghadapi Crystal Palace di Liga Inggris. Pada pertandingan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menderita cedera punggung yang semula diperkirakan tidak serius. Pelatih MU saat itu, Ruben Amorim, sempat merasa optimistis kondisi De Ligt segera membaik. Dia bahkan memperkirakan bek tertinggi 187 cm itu siap tampil pada laga berikutnya melawan Wolverhampton Wanderers.

Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, frekuensi 90,8 MHz. Selamat malam teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan Mubina malam hari ini yang mau langsung ngajak kamu semuanya untuk ke Pro 2 FM Jakarta. Kita bakal dengerin teman Pro 2 kebersamaan Oza bersama bintang tamu di Music Live Chat kali ini ada Asbak Band. Kalau begitu teman Pro 2, langsung aja kita ke Pro 2 FM Jakarta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
3: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
2: Masih.
0: Kan? Oh, iya dong. Woi. Ini iya. Anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: oh, iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba nge-jam satu kali dua kali dulu?
4: Ya, awalnya nge-jam sih.
0: Uh-huh.
4: Nge-jam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
2: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul,
0: beda kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
2: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mobilnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi
4: ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini. Alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica ya,
3: Metallica. Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di
2: metal.
3: Metal ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan
0: di
3: industrinya. Ya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa? Kotak berarti ya?
2: Ya, kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan kotak
0: duluan
2: kotak,
0: ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Kotak angkasa.
0: Hello.
2: Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: Sudah 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September Band.
0: Mm-mm. Jadi, nah, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Iya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya.
1: Baru 5 ya.
2: Berapa teh?
1: 6 ya.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan yang dibuka.
0: Nah, ini karena biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya? Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
4: Sama ini.
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Nah,
0: oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Iya. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Ya. Luar biasa. Tapi kalau kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ya ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Mereka. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam, 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
4: Berhenti di situ lah bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Kota apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati apa lampu yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan, kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah. Wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame.
2: Oh iya.
4: Jadi kita cek sound tuh. Karena kan gerimis kan.
0: Iya.
4: Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang nonton. Enggak ada nontonnya
4: nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah, ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Gak tau,
0: gak tau. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kurang tidur? Banyak,
1: jangan ya. Gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan
4: itu
2: antusias mereka.
4: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai
4: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari, main bareng dari satu label kebetulan. Jadi ada tiga. Nah, itu terus pecah banget di situ. Kita juga enggak nyangka maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya
2: nontonnya. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
1: Itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Yeah. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain. Band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
0: ya.
4: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Wede. Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa gitu.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng, ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincay lah ya.
1: Cincay.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin Uteh aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Lanjut lagi kebersamaan malam hari ini sama Fathan Mubin atau Mempro 2 di Pro 2 Padang 90,8 MHz. Tadi keren banget ya, ada Asbak Band dari 2008 sampai sekarang masih banyak banget lagu-lagu yang mereka hadirkan kali ini Mempro 2. Terus tadi juga udah dibawakan sama hostnya ada Oza, Music Live Chat di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 Mempro 2. BTW sebelum kita lanjutin ke lagu-lagu berikutnya, ini lagi-lagi aku mau kasih informasi ke kamu semuanya, pengumuman. Ini teman Pro 2 dari seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 itu tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, terus juga pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, tim seleksi itu mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut nih. Tapi memang ada persyaratannya teman Pro 2. Jadi mungkin selain antara kamu atau orang tua kamu. Persyaratannya ada warga negara Indonesia, terus juga beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berusia itu paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Terus juga ini harus sehat secara jasmani sama rohaninya, medical check up pastinya teman Pro 2. Dan syarat lainnya tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan juga yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Terus juga pendidikan paling minimalnya itu sarjana. Dan bersedia bekerja penuh waktu. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah juga selama masa keanggotaan apabila terpilih. Terakhir, itu syaratnya memiliki visi, misi, dan program kerja. Ini untuk jadwal tahapan seleksi atau Mempro 2 ya. Nanti juga yang perlu kamu ketahui ada dokumen persyaratannya. Jadi ini untuk tahapannya dulu jadwalnya. Tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 itu pengumuman seleksi, hingga saat ini ya teman Pro 2 ya. Itu juga sekaligus pelaksanaan pendaftaran, berarti wah terakhir besok teman Pro 2 untuk pelaksanaan pendaftarannya. Jadi untuk seleksi administrasinya itu ntar tanggal 30 Juli 2026. Terus tanggal 1 Agustus 2026 itu bakal ada pengumuman hasil seleksi administrasi. 3 sampai dengan 4 Agustus 2026 bakal ada seleksi kompetensi yang meliputi ini ada 2, tes pengetahuan dasar sama penulisan makalah. Untuk pengumuman hasil seleksi tes kompetensinya itu di tanggal 6 Agustus 2026. Nanti juga ada seleksi wawancara teman Pro 2 8 Agustus 2026. Terus terakhir ada ini deh, pengumuman hasil seleksi 10 besar dulu tapi. Yang perlu kamu ketahui teman Pro 2, ini jadwal tahapan yang tadi itu bisa aja berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya bakal diinformasikan melalui laman https://2.simz.kemenag.go.id teman Pro 2. Atau mungkin kalau mau informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi atas nama Jusnimar SSOS di 0852-747-61141. Atau ada juga teman Pro 2 Al-Fajri SHIMHI, ini di 0822-8422-4943.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Gali lagi logi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
4: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan, Ma.
6: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
7: いつもと違う

Itu dia teman pro 2 untuk seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional ya teman pro 2 ya. Itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya ya sehat jasmani dan rohani. Di antara kamu masih ada enggak sih teman pro 2 kayak selalu mempermasalahkan atau selalu bertanya-tanya atau masih ada keraguan kenapa sih selain mendaftar kerjaan terus juga kayak daftar kuliah, beasiswa itu harus ada medical check up atau hasil dari medical check up, tes kesehatan jasmani, rohani, tes kesehatan fisik, atau tes kesehatan mental. Ya secara umum ya teman pro 2 ya, itu untuk performa, melihat performa kedepannya kan gak mungkin pas udah kerja tiba-tiba sakit-sakitan. Itu kan bakal mempengaruhi kinerja timnya nanti teman pro 2, khususnya juga mental. Nah mungkin diantara kamu juga kayak masih meragukan banget nih, mempertanyakan banget, ya kalau untuk mental apa, kita gak ada gila-gilanya kok. Padahal teman pro 2 selain harus medical check up atau periksa kesehatan mental untuk mendaftar pekerjaan, mendaftar kuliah, itu sebenarnya juga perlu kamu lakukan ketika memang kamu ngerasa ada yang something wrong with myself. Wah, ada sesuatu yang salah. Bukan hanya itu aja sih, kalau bisa sih nggak terlalu sering, tapi ya kalau bisa ya kamu sesekali dua kali dalam setahun itu coba kamu periksa kesehatan jiwa kamu aja. Terus karena memang sebenarnya pemeriksaan medis kion itu bukan sesuatu yang kayak menyeramkan banget. Karena gak ada ruangan yang gelap. Kamu tuh gak bakal ditanya kayak lagi diinterogasi sama musuh. Gak ada yang interogasi juga. Apalagi langsung dikasih label tertentu. Label kamu gila. Kamu kayaknya mentalnya udah belok. Enggak teman pro 2. Yang terjadi malah justru sebaliknya. Kayak kamu tuh cuma sesi-sesi ngobrol aja. Dokter atau nanti psikiater itu bakal ngajak untuk kita semuanya atau kamu yang meriksa itu bercerita tentang apa yang sedang kamu rasakan sebenarnya. Mulai dari suasana hati, terus juga mulai dari pola tidur, aktivitas sehari-hari, sampai hal-hal yang memang mungkin lagi bikin kepikiran belakang ini. Misalnya nih, kamu belakangan lagi gampang cemas banget, atau sering overthinking, atau sedih terus tanpa alasan yang jelas, atau malah kamu lagi kehilangan semangat yang akhirnya untuk melakukan hal-hal yang biasanya kamu suka itu gak ada sama sekali. Kamu kayak, ah sudahlah hidupku, aku sudah tidak ada semangat lagi. Bisa juga kamu tidurnya tuh jadi berantakan, susah fokus, atau emosinya naik turun. Nah kondisi-kondisi seperti ini boleh banget kamu konsultasiin teman pro 2. Gak harus nunggu kondisinya tuh yang sampai bakal parah. Makanya jadi gak harus nunggu medical check up buat daftar kerja. Untuk bukan medical check up hanya fisiknya aja teman pro 2, tapi untuk memeriksa kesehatan mental, kondisi jiwanya gak harus nunggu tuh. Ya ntar aja lah kalau udah mau daftar kuliah atau mau daftar kerja. Enggak teman pro 2, kalau udah tadi ada rasa-rasa seperti cemas, sering overthinking, sedih terus tanpa alasan. Ini sedih terus ya, bukan sesekali dalam seminggu tiba-tiba sedih, ya itu it's normal. Tapi memang harus dipikirkan lagi baik-baik. Kamu juga jangan terlalu bawaannya sedih mulu, karena kayaknya kalau kita tuh bisa aja yang membuat kita sedih itu bukan hanya sesuatu kita ditinggal pergi, tapi bisa aja dari lagu juga itu menentukan mood kita di hari itu teman pro 2. Jadi kalau misalnya setiap Selasa lagunya yang low semua, beatnya yang low semua, itu bisa jadi dari Senin sampai Minggu itu ya suasana kita, mood kita sedih doang. Makanya ya pokoknya something harus kamu coba teman pro 2 untuk mengubah suasana kamu. Atau kalau memang ternyata sedih terus-terusan tanpa alasan, ya itu coba kamu konsultasikan dengan para ahlinya.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Ini sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini yang menarik, teman Pro 2. Pemeriksaan ini itu enggak selalu ujuk-ujuk tiba-tiba harus obat-obatan. Padahal, teman Pro 2, banyak orang ngira tuh kalau datang ke psikiater pasti langsung dikasih resep. Itu belum tentu, teman Pro 2. Bisa jadi yang dibutuhkan cuma konseling doang, terapi, atau malah sekedar cari tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dengan diri kita. Nah, semua keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi penanganannya ini juga bakal beda-beda setiap orang ya. Itu bakal keputusannya bakal diambil berdasarkan hasil pemeriksaan setiap orang, setiap individu. Gak sama antara aku sama kamu, teman Pro 2. Dan gak ujuk-ujuk nanti pas aku cek kesehatan mentalku, kesehatan jiwaku, aku konseling sama psikiater, tiba-tiba nih kamu minum obat ini ya, kamu kayaknya udah gila. Enggak ya, teman Pro 2 ya. Gak gitu, teman Pro 2. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, teman Pro 2, atau di antara kamu ada sering ngerasa kayaknya peduli banget sama kesehatan fisiknya, badan pegel dikit aja langsung kayak pijit, terus juga demam langsung minum obat, bahkan sering cek kesehatan rutin nih. Di antara kamu udah mulai sering ngelakuinnya, tapi giliran hati dan pikiran udah terasa lelah banget. Ini banget ya, teman Pro 2 ya. Kalau sehari dua hari karena ada something problem di kantor atau di kuliahan, it is normal ya, teman Pro 2. Tapi kalau emang benar-benar berminggu-minggu hatinya cuma terasa lelah doang, pikiran terasa lelah doang, terus kita sering bilang, ah nanti juga bakal hilang sendiri, padahal itu belum tentu. Jadi mulai sekarang ya, teman Pro 2, kita mungkin bisa ubah cara pandang soal kesehatan mental kita. Gak ada yang salah kok dengan minta bantuan. Justru itu tandanya kalau kita semua peduli sama diri sendiri. Sama kayak servis motor lah. Motor kalau sebelum rusak parah ya, kesehatan mental juga perlu dirawat sebelum masalahnya makin berat. Kalau motor udah kelihatan agak rusak tapi gak rusak parah, kalau dibiarin terus ya akhirnya jebol-jebol juga, teman Pro 2. Gak diganti oli-oli terus. Kenapa aku tahu, teman Pro 2? Karena kalau masalah oli ini yang sering jadi pembahasan ya. Apalagi kalau antara kaum Hawa dan kaum Adam. Sering diledekin nih kaum Hawa nih tentang pergantian oli. Intinya gak usah takut, teman Pro 2, atau malu kalau suatu saat ngerasa butuh cerita ke tenaga profesional, ahli dalam bidangnya, psikolog, psikiater, bukan ahli dalam bidang chat di media sosial atau komentar di media sosial. Enggak ya, teman Pro 2, tapi cerita ke tenaga profesional. Ini harus digarisbawahi, profesional yang sudah ada latar belakangnya, pendidikannya, gak asal cuman dari komentar media sosial aja, karena sekarang itu sudah mulai bahaya sekali. Ya, teman Pro 2, jadi karena kesehatan itu bukan cuma soal badan yang fit, tapi juga soal pikiran yang tenang, terus juga hati yang lega. Kalau hari ini kamu lagi capek secara mental, ingat ya, teman Pro 2, gak apa-apa kok untuk bilang kayak, I need help, aku butuh bantuan. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi langkah berani buat jadi lebih sehat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai?

0: 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bersama Fathan Mubina di Pro 2 Padang, frekuensi 90,8 MHz Pro 2 malam hari ini menyapa kamu semuanya yang berada di kota Padang. Selamat malam Uni Udan. Aku juga menyapa kamu semuanya yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz radio, atau juga yang mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming radio rri.co.id. Atau juga sama-sama nih aku menyapa semuanya yang menyaksikan melalui TikTok Pro 2. Malam hari ini kita ada di Kopstang ya, Kopi Satanga. Sambil santai, aku ngajak kamu semuanya untuk santai-santai malam hari ini. Dan mungkin sambil nyeduh kopi. Enggak, jangan kopi itu Pro 2. Seduh teh. Karena kan ada dokter yang bilang kalau kopi itu tujuannya buat melekin mata, kalau teh itu buat nenangin pikiran dan juga perasaan teman Pro 2. Jadi kayaknya sambil dengerin Pro 2 Padang sambil ngeteh aja, karena emang waktunya untuk istirahat. Apalagi kamu aktivitasnya dari pagi sampai sore, beda halnya kalau misalnya kerjanya yang shift-shiftan dan malam hari ini sedang bekerja, berkegiatan. Semangat semuanya, semoga lancar-lancar aktivitas kegiatannya. Jadi untuk melancar aktivitasnya berarti boleh tuh buat ngopi, tapi jangan keseringan ya teman Pro 2 ya. Malam hari ini juga aku mau ngajak kamu semuanya ngobrol-ngobrol kita. Ini tentang Comic-Con. Mungkin kamu diantara kamu ada yang suka dengan komik, atau suka film-film yang adaptasi dari komik, dari Marvel Studios, Marvel Universe. Malam hari ini kita bakal ngobrolin teman Pro 2. Tapi selain itu juga aku mau ngajak kamu semuanya, kalau ada yang mau mendengarkan lagu, silahkan aja langsung request di 0811-6655908. Itu di WhatsApp kita. Kamu tinggal kirim pesan aja, atau sambil ada yang mau nelpon boleh juga. Terus juga bisa aja kalau nelponnya di 0751-27482. Kamu juga bisa teman Pro 2 kalau ada yang mau request melalui TikTok kita. Kita dengerin dulu lagu berikutnya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak?
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya?
2: Ayo, berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Louis Capaldi, How I'm Feeling Now, Teman Pro 2. Menemani malam hari kamu kali ini ya, Teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi mau bahas tentang Comic Con nih, Teman Pro 2. Ini adalah surganya bagi para pencinta komik. Di sini tuh, Teman Pro 2, walaupun memang hadirnya di luar negeri nih, Comic Con yang kali ini, Comic Con San Diego Comic Con 2026, Teman Pro 2. Jadi di sana itu para komikus, terus juga ada ilustrator, cosplayer, sampai para penggemar tuh berkumpul untuk merayakan dunia kreatif yang penuh imajinasi. Di festival komik juga, Teman Pro 2, pengunjung tuh bisa menemukan banyak hal seru. Mulai ada pameran komik, ada pastinya. Peluncuran karya terbaru, mulai dari karya komik itu sendiri, terus juga dari film-filmnya, Teman Pro 2. Ada juga workshop menggambar, sesi berbagi juga ada sama komikus. Sampai kompetisi cosplay. Makanya memang di Comic Con itu banyak Teman Pro 2 yang menjadi seorang cosplayer. Jadi bukan cuma tempat hiburan, tapi juga wadah untuk belajar dan mencari inspirasi. Nah, menariknya Teman Pro 2, festival seperti ini juga membuka peluang nih bagi komikus lokal untuk memperkenalkan karya mereka ke masyarakat. Bahkan bisa sampai dilirik nih sampai sama penerbit atau industri kreatif lainnya. Jadi dari sebuah hobi bisa jadi jalan menuju profesi. Di Indonesia sendiri, Teman Pro 2, untuk budaya festival komik itu kan terus berkembangnya. Ada acara seperti Comic Frontier atau Komifuro dan juga di Indonesia ada Indonesia Comic Con itu yang rutin menghadirkan ribuan pengunjung setiap tahunnya. Gak hanya penggemar manga atau superhero, tapi juga ilustrator lokal, pelaku industri game, pembuat mainan, sampai komunitas cosplay yang ikut memeriahkan acara tersebut, Teman Pro 2. Nah, kalau yang lagi baru-baru nih, Teman Pro 2 nih, itu ada San Diego Comic Con 2026. Itu dari 23 Juli sampai 26 Juli 2026, Teman Pro 2. Kali ini, Comic Con 2026 itu, Teman Pro 2, itu benar-benar bikin heboh para penggemar, khususnya penggemar Marvel. Karena dalam panel terbarunya, Marvel Studios membawa sederet pengumuman yang langsung ramai dibahas di media sosial. Banyak hal unik terjadi di sana juga, Teman Pro 2. Salah satunya dengan aktor Ryan Reynolds. Nanti kita bakal bahas lagi. Tapi yang paling mengejutkan adalah bergabungnya Ryan Gosling. Beda ya, Ryan Reynolds sama Ryan Gosling. Ke Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider. Tahu kan kamu, Teman Pro 2, Ghost Rider yang jadi tulang belulang tapi ada api-apinya. Karakter ikonik ini akhirnya resmi masuk MCU dan film solonya bakal jadwal tayang pada 2028, Teman Pro 2. Marvel juga memperlihatkan cuplikan terbaru Avengers Doomsday juga, Teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Jadi mulai dari karakter baru, lanjutan film yang udah lama ditunggu, sampai kejutan dari para aktor yang bergabung ke Marvel Cinematic Universe. Gak heran, Teman Pro 2, kalau banyak yang bilang panel Marvel tahun ini itu jadi salah satu momen paling meriah di Comic Con.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Masih dari kawasan Sudirman 12 nomor 2 yang sedang kita dengarkan lagu dari Billie Eilish, What Was I Made For, nomor 2. Oke, nomor 2 lanjut lagi. Ini pengumuman pertama sekaligus yang paling bikin heboh adalah gabungnya Ryan Gosling ke Marvel Cinematic Universe. Jadi aktor yang dikenal lewat film Barbie ya teman-teman dua, atau La La Land juga, dia bakal dipastikan akan memerankan Ghost Rider, karakter anti-hero yang punya kekuatan api dan motornya juga ikonik ya teman-teman dua ya. Nah, menariknya Ghost Rider itu bukan karakter baru bagi penggemar Marvel. Tentunya di antara kamu udah tahu ya teman-teman dua, sebelumnya karakter ini kan pernah muncul di layar lebar, tapi kini resmi menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film solonya itu bakal dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Nah, banyak penggemar yang penasaran seperti apa versi Ghost Rider yang bakal dibawakan Ryan Gosling. Kalau menurut kamu sendiri, cocok nggak teman Pro 2? Ryan Gosling ini memang ada beberapa film action yang udah pernah dia mainkan, tapi kan kayak tampang-tampangnya tuh terlalu ini ya teman Pro 2 ya. Kayak Barbie itu kan cocok banget ya teman Pro 2 ya. Muka-muka yang memang dibentuk buat film-filmnya lebih kayak drama romantis kayaknya. But kita bakal lihat nanti kedepannya seperti apa teman-teman produser.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi
1: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Phantom Pro 2, jadi selain Ghost Rider, Marvel juga memamerkan Phantom Pro 2 di Comic-Con itu. Cuplikan terbaru Avengers Doomsday ya. Ini sebenarnya udah dari tahun lalu kita udah tahu informasinya kalau bakal ada Avengers Doomsday yang pastinya bakal mencuri perhatian, apalagi kemunculan Dr. Doom yang juga udah sama-sama kita ketahui Phantom Pro 2. Kemarin tuh kan juga di tahun lalu di Comic-Con juga yang sosok villain ini sosok villain legendaris Marvel yang kali ini Phantom Pro 2 itu diperankan sama Robert Downey Jr. Kalau biasanya kan kita tahu Robert Downey Jr. itu sebagai Iron Man ya, tapi kali ini justru tampil sebagai musuh besar para Avengers. Nah, kebayang gak Phantom Pro 2 yang dulunya dipuja-puja sebagai superhero yang keren, terus juga cerdas, yang pokoknya wah lah Phantom Pro 2, teknologinya canggih, tapi tiba-tiba menjadi sosok villain. Walaupun kalau udah ngelihat beberapa Marvel Cinematic Universe, ngelihat universe-nya kan memang universe tuh berbeda-beda ya. Dari yang Wanda itu juga perannya ada yang jahat, terus ada yang baik, ada yang punya anak. Jadi kayak hal ini sih akhirnya untuk aku sendiri Phantom Pro 2 udah memaklumkan bahwa di universe ini dia menjadi sosok pahlawan, tapi ternyata di universe lain menjadi sosok penjahat. Karena memang akhirnya perubahan ini juga langsung mengejutkan para penggemar ya. Karena menjadi salah satu langkah yang paling berani yang pernah dilakukan sama Marvel Phantom Pro 2. Walaupun cuplikannya belum dirilis untuk publik, tapi yang kemarin udah hadir di Comic-Con, nah ini Phantom Pro 2. Comic-Con itu juga yang tadi udah disampaikan ya, selain untuk pameran komik, juga kadang-kadang untuk karya-karya terbaru dirilis di sana, istilahnya dikasih tahu di sana, terus juga kayak di spill sedikit-sedikit lah Phantom Pro 2. Makanya mereka yang hadir di Comic-Con ini katanya, mereka ngaku film ini akan menjadi salah satu proyek terbesar Marvel dalam beberapa tahun ke depan.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98,8 MHz Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar lainnya yang mengejutkan teman Pro 2 itu Black Panther yang ternyata bakal dilanjutkan filmnya. Kita tahu ya kan teman Pro 2, sebelumnya pemeran utamanya itu baru di Black Panther pertama, dan akhirnya ternyata Chadwick Boseman itu sangat disayangkan ya teman Pro 2 ya. Rest in peace untuk Chadwick Boseman. Kedua, dilanjutkan sama adiknya teman Pro 2. Nah, kali ini akhirnya Marvel juga resmi mengumumkan film Black Panther ketiga. Film ini bakal memperkenalkan penerus sang baru Black Panther, yaitu putra T'Challa. Itu bakal diperankan sama David Johnson. Jadi di Comic-Con kemarin 2026 itu juga diperkenalkan pemerannya David Johnson. Sementara itu ada juga Ryan Coogler yang dipastikan kembali menjadi sutradara. Jadi banyak penggemar nih teman Pro 2 yang optimis kualitas filmnya tetap terjaga. Ini tentunya menjadi angin segar untuk kita semua, khususnya untuk aku yang memang suka banget dengan Black Panther. Tapi sejak kepergian Chadwick Boseman tuh, ya ampun, itu agak shock dan agak kaget ya. Belum lagi dengan potongan-potongan video yang menyatakan ketika ada yang bertanya sama Chadwick, bagaimana untuk film Black Panther kedua? Dia udah langsung bilang aja, I'm dead. Itu paling shock sih teman Pro 2 sih. Dan makanya banyak yang bertanya-tanya bagaimana nanti ke depan cerita Wakanda. Nah, kini sudah mulai terungkap, sudah ada jawabannya karena syukurnya diperkenalkan. Tapi itu di 2 kayaknya teman Pro 2 ya, Black Panther kedua, saat diambil sama Yuri namanya tuh teman Pro 2, adiknya. Ada juga film Avengers, ini info juga ya, di Comic-Con itu film Avengers Endgame bakal kembali tayang di bioskop dalam versi spesial dengan tambahan cuplikan yang terhubung ke film Avengers Doomsday. Ada juga Spider-Man Brand New Day ya teman Pro 2 ya, itu diperlihatkan juga tuh para penggemar di Comic-Con untuk cuplikannya. Walaupun emang gak banyak detail yang dibagikan, tapi kemunculan sneak peek ini langsung membuat antusias para pengunjung Comic-Con meningkat pastinya.

Alright teman Pro 2, last ini yang tadi aku sampein ya teman Pro 2 di Comic Con 2026 San Diego Comic Con. Itu ada hal yang paling mungkin gak diduga-duga sama pesertanya, yaitu Ryan Reynolds yang berhasil membuat para penggemar Marvel terkejut karena aktor pemeran Deadpool itu ternyata diam-diam teman Pro 2 ini secara diam-diam berjalan mengelilingi area San Diego Comic Con 2026 dengan kostumnya itu Deadpool lengkap. Jadi nggak ada tuh yang nyadari kalau sosok di balik topeng Deadpool, di balik custom Deadpool itu ada sesosok Ryan Reynolds. Coba teman Pro 2 bayangin. Dan itu untuk warna kostumnya paling mencolok. Jadi warna abu-abu, nggak tahu kenapa tiba-tiba warnanya abu-abu. Biasanya kan merah hitam ya teman Pro 2 ya. Ini warna abu-abu. Banyak beberapa orang yang tertarik untuk foto sama dia, tapi tanpa mereka sadari itu padahal Ryan Reynolds teman Pro 2. Nah, akhirnya melalui unggahan di media sosial, Reynolds mengaku sengaja untuk melakukan hal itu karena ingin merasakan pengalaman menjadi pengunjung biasa dan juga berbaur langsung dengan para penggemar. Dan itu teman Pro 2, enggak ada pengawalan sama sekali. Ia bebas berfoto, ngobrol sama menikmati suasana Comic-Con sama cosplayer lainnya. Nah, juga Reynolds juga menyampaikan rasa terima kasih sama para penggemar yang selama bertahun-tahun telah mendukung karakter Deadpool yang akhirnya jadi salah satu tokoh Marvel paling populer yang karakternya tuh memang agak amburadul ya. Menurutnya bisa berjalan di tengah ribuan penggemar tanpa dikenali itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan teman Pro 2. Jadi setelah nyamar di area pameran, Ryan Reynolds juga muncul secara resmi dalam panel Marvel Studio di Hall H. Jadi kan saat itu Marvel Studio tuh yang katanya Doomsday itu kan juga lagi di panel Marvel Studio ya teman Pro 2, di Hall H itu teman Pro 2, Hall H. Nah, kemunculannya menjadi salah satu kejutan yang semakin memeriahkan San Diego Comic Con 2026 yang akhirnya kembali memicu spekulasi tentang masa depan Deadpool di Marvel Cinematic Universe. Meski begitu teman Pro 2, ini Marvel masih belum konfirmasi apakah Deadpool emang ada juga, bakal tampil juga di film Avengers Doomsday atau tidak ya teman Pro 2 ya. Karena saat di studio di Hall H itu teman Pro 2, kan orang-orang juga nggak tahu ya ini siapa sebenarnya. Dia juga ngasih pertanyaan ke para cast-nya, apalagi ada Robert Downey Jr. di sana, bilang kira-kira aku bisa ikut main gak? Kan dia bentuknya kostum, menggunakan kostum apa? Deadpool ya teman Pro 2. Jadi maksudnya mungkin para pesertanya juga mikirnya dia mewakili Deadpool, bertanya mewakili Deadpool. Padahal itu juga benar-benar bertanya Ryan Reynolds tanya dengan dirinya sendiri teman Pro 2. Pokoknya gitulah. Oke teman Pro 2, selesai juga kebersamaan kita di Kopi Setengah malam hari ini. Thank you untuk kamu semua yang udah gabung melalui frekuensi dengerin dari radio 90,8 MHz atau juga mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id, atau juga ini yang sedang menyaksikan atau mendengarkan melalui TikTok ya teman Pro 2 ya. Ini juga tadi ada kenalan nih teman Pro 2 dari Awan Rancak Bana yang ternyata turunan Minang sih, tapi emang besar di Jakarta dan penyiar Pro 4 Jakarta. Pro 4 kan mungkin diantara kamu yang udah pernah mendengarkan juga di kita, itu merupakan siaran untuk kebudayaan teman Pro 2. Makanya ini menarik banget. Salam kenal Bang Awan Rancak Bana. Banyak banget tadi ngobrol-ngobrol di TikTok teman Pro 2. Harusnya sekalian on air juga sih tadi ngobrolnya sih. So teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu-lagu lainnya. Tadi udah banyak ya lagu-lagu yang santai, low, medium. Karena memang malam hari ini aku cuma mau ngajak kamu untuk santai doang sambil kita update. Mungkin ya kamu yang juga suka para kaula muda, teman-teman Pro 2, tentang komik, tentang Marvel Cinematic Universe. Makanya itu tadi udah ada beberapa di Comic Con 2026 yang merupakan festival komik terbesar. Ada 5 informasi yang dibawakan sama Marvel yang mengejutkan para penggemarnya. Kalau aku sendiri yang paling aku senengin itu adalah Black Panther ketiga yang bakal hadir. Kita bakal tunggu teman Pro 2. Dan yang paling unik yaitu si Ryan Reynolds yang diam-diam pakai kostum
Deadpool keliling tuh, nggak ada yang ngeh tuh. Syukur-syukur ada yang dapat fotonya, yang pas akhirnya dia udah tahu di media sosial, oh ternyata Ryan Reynolds, untung dapat fotonya. Nah kalau yang nggak minta foto, agak nyesek juga.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you,

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

bunyi suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2. Selamat beristirahat. Mimpi indah. Bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan rencana sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Baik teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair, bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Ia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqaribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya,

Baik teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hambanya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini, saya sudahi, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system di 27 sungai yang terdampak bencana. Sistem tersebut disiapkan untuk mendeteksi potensi gerakan tanah, kenaikan muka air, dan curah hujan sebagai upaya mengurangi resiko bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan pemasangan EWS merupakan bagian dari program mitigasi yang telah dimasukkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Ia juga menjelaskan rencana pemasangan EWS di 27 sungai terdampak bencana tidak masuk dalam alokasi tambahan transfer ke daerah yang diterima pemerintah daerah. Program tersebut dimasukkan dalam R3P untuk selanjutnya diusulkan melalui pola hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan gudang bulog dan rencana pembangunan mesin penggilingan padi modern. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian harga gabah sekaligus meningkatkan nilai jual beras hasil produksi petani. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan keberadaan gudang bulog di Dharmasraya menjadi jaminan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Menurutnya bulog akan membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah sehingga petani tidak dirugikan ketika harga pasar mengalami penurunan. Anissa juga meskipun pada kondisi tertentu harga gabah di pasar bisa lebih tinggi, keberadaan bulog menjadi solusi saat harga anjlok. Dengan adanya gudang bulog di wilayah Dharmasraya, petani tetap memiliki pembeli yang siap menyerap gabah sesuai ketentuan harga pemerintah. Cuaca buruk yang melanda perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas nelayan. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat mereka kesulitan melaut sehingga hasil tangkapan ikan menurun drastis. Salah seorang anggota kelompok nelayan Benteng Purus, Dedi, mengatakan kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Menurutnya, angin bertiup kencang dari berbagai arah dan arus laut menjadi lebih deras dibanding biasanya. Dedi juga mengaku kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan. Hasil tangkapan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk melaut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat pagi semuanya. Good morning, people. Sudah hari Rabu aja nih, teman Produa. Udah di tanggal 29 Juli nih hari ini ya, teman Produa. Nggak berasa. Kita tuh udah di setengah tahun 2026. Ya, dan ini kita udah masuk di semester kedua 2026 ini, teman Produa. Gimana? Apakah semua planning-planning kamu sudah terlaksana atau masih ada nih yang harus dikerjakan di rest of the 2026 ini, teman Produa? Aduh, kayaknya masih banyak ya. Tapi enggak apa-apa, teman Produa. Let it flow, yang penting tetap berusaha dan tetap semangat. Oke deh, teman Produa, pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi, teman Produa. Ada Rini di sini yang nemenin kamu. Dan lagi-lagi nih, teman Produa, lagi-lagi nih matahari belum bersinar sepenuhnya, tapi Sudirman sudah ramai. Karena wajar aja sih, karena kan ini hari kerja gitu ya. Kecuali ini CFD, gak ada yang lewat. Oke deh, teman Produa, di Sepeda seperti biasa kita bakal update informasi buat kamu. Terus juga kita bakal ngobrol-ngobrol nantinya, teman Produa. Dan juga buat kamu di pagi hari ini yang lagi siap-siap, yang udah di jalan, jangan lupa stay tune bareng sama kita di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh, teman Produa, kayaknya kita harus warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pastinya di mix and mix sama tas itu tuh. Ayo beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
3: barangnya bagus-bagus sih.
4: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jam.

0: berjemur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, balik lagi di Spada. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia itu memastikan harga bahan bakar minyak subsidi dan LPG subsidi tidak naik nih, teman Prodi. Jadi hal ini disampaikan oleh Pak Bahlil setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan kemarin di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Nah, katanya nih teman Prodi, kondisi geopolitik di Timur Tengah itu belum stabil dan ini masih memicu harga minyak dan gas naik turun gitu ya. Tapi teman Prodi, walaupun kondisinya seperti itu, stok minyak dan gas Indonesia sampai saat ini masih aman. Nah, jadi tuh makanya nih teman Prodi, dari Pak Bahlil sendiri ini sudah memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM dan LPG subsidi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi di era sosial media zaman sekarang nih, teman Prodi. Apa-apa dikontenin, apa-apa dikontenin, kalau nggak FVP nggak seru gitu ya. Kayak ada yang kurang dari hidup ini. Nah, ini juga nih teman Prodi, di sebuah desa di Klaten nih teman Prodi, ada namanya Desa Sengon, Kecamatan Prambanan. Nah, mendadak viral nih teman Prodi. Jadi ada sebuah hamparan lahan pertanian di sana, katanya mirip sama sabana gitu loh teman Prodi. Dan akhirnya teman Prodi, tempat ini mendadak diserbu para pemburu konten. Nah, ramainya para pengunjung ini membuat para petani itu jadi risih dan resah gitu ya. Sampai pasang peringatan tuh mereka di sana agar lahan garapan mereka itu tidak diinjak dan dirusak. Nah, keluhan itu juga disampaikan kepada ini ya, pemerintah desa gitu teman Prodi. Dan dari kepala desanya sendiri sih ya, yang bernama Bapak Agus Sumaryono, itu membenarkan warganya memprotes ramainya pengunjung yang datang setelah lokasi tersebut viral di media sosial. Nah, jadi menurut Agus nih teman Prodi, dalam seminggu terakhir aja tuh lokasinya bisa dipadati pengunjung, dan gak cuma dari Klaten tapi juga dari berbagai daerah lainnya gitu ya. Jadi dari kepala desanya sendiri juga menjelaskan lahan ini biasanya ditanami sekali dalam setahun. Jadi saat musim hujan area itu tergenang air sehingga berubah menjadi rawa. Nah, karena itu para petani khawatir lahan yang baru saja dimanfaatkan pada musim kemarau justru rusak akibat banyaknya pengunjung yang keluar masuk gitu. Dan sebagian petak lahan itu bahkan sudah mulai ditanami jagung teman Prodi. Tapi ini teman Prodi, walaupun sudah dipasang dipasang peringatan gitu, banyak pengunjung yang tetap masuk ke area pertanian untuk berfoto, sehingga petani akhirnya memasang papan larangan di lokasi gitu. Jadi ya gimana ya teman Prodi, seharusnya kan kita juga ini ya, sebagai orang yang datang, sebagai orang yang berkunjung, juga harusnya kita mengerti gitu. Ketika itu memang sudah ada larangannya, berarti memang sudah gak bisa gitu. Jangan dipaksakan, karena gimana pun itu adalah lahan pertanian juga nih teman Prodi. Kasihan juga warga desanya yang sudah yang sudah prepare juga untuk ditanami, dan biasanya kan cuma ditanaminya sekali setahun gitu. Jadi ya harusnya kita saling menghormati aja sih teman Prodi. Jadi jangan FOMO-FOMOan juga gitu ya. Kayaknya sih harus lebih apa kita ya, lebih aware gitu terhadap yang patut dan tidak patut ketika bermedia sosial.